0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standar meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta

Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan

menekan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Pit! Capek lah! Ayah lantalai, Pak!
1: Iya, ya! Helm Pit mah, ya!
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm! Capek lah! Payu, Alay!
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang sih lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang.

0: serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Fresh Chicken Zia. Gadang, murah, lama dana.

listening to Hot FM now.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak Bahana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur.

0: berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi nagih banget.
1: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Tahukan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: Oh, teh mun. Alah siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Akuy, itu lampu merah tuh ya, berhentilah dulu.
1: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 FM. Selamat sore Sobat Bahana ya. Kita jumpai di sore ini Sobat Bahana dari jam 15 sampai jam 18 di sore nanti ya. Ya, di Lesariko di season yang kedua kita hadir ya. Dan Sobat Bahana, kita informasikan juga untuk sholat asar kita pada jam 15 lewat 48 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Kota dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini dengan informasi-informasi nanti kita akan hadirkan tentunya. Ya, sembari kita menunggu informasi, kita nikmati dulu. Ada lagu-lagu yang udah kita siapkan juga. Ada Super Girlies ya, Jangan Paksa Aku. Iya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Di tengah cuaca yang cukup gerah di Padang Panjang hari ini ya, dan sekarang udah mendung, kayaknya mau hujan ini. Ya, Sobat Bahana, kita terima lagi nih. Oke, kita nikmati dulu nih.

0: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811-66-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Iya, biasa. Ambo nyebalik cincin, nah. Kaluang iolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah kue. Ini mau cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang, depi cahil.

0: dia. Amuah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampainya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabarlah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampainya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: 102.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: 100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di sini ya di Lisariko kita pada hari ini, dan ada beberapa informasi. Di tahun 1596 ada Abul Mufakir menjadi Sultan Banten ya. 1894 Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Paris ya. 1993 matematikawan Andreas Wiles berhasil membuktikan teorema terakhir Fermat di Universitas Cambridge ya. 2012 Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. 2013 pembalap kejuaraan ketahanan dunia FIA dan Le Mans 24 jam Alan Simpson meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menit ke-9 di tikungan Tetre Road di Le Mans 24 jam 2013 ya. 2023 Federasi Sepak Bola FIFA mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023 untuk menggantikan posisi tuan rumah Peru akibat masalah finansial. Oke, itu dia informasi untuk Lisariko kita pada hari ini ya, Sobat Bahana ya. Dan ada juga yang lahir pada tanggal 23 Juni ini, ada Alan Turing, ahli matematika Inggris. 1937 Martti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia. 1955 Jean Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Glenn Dasik, vokalis band Midfish Danzig ya. 1957 Frances McDormand, artis asal Amerika Serikat. Randy Jackson, musisi, penyanyi, pemain bass dan produser rekaman asal Amerika Serikat. Evie Tamala, penyanyi dangdut Indonesia. Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis, pelatih Real Madrid ya. Mega Mustika, penyanyi dangdut. Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis. Jason Mraz, penyanyi internasional asal Amerika Serikat. Joe Taslim, aktor dan atlet judo Indonesia. Gonzalo Rodriguez, pemain sepak bola Argentina. Grace Mohandra, personal icon ya. Christopher Norit, pemain sepak bola Swedia. Alisa Asri, mantan anggota grup idola JKT48. Nampali Mendy, pemain sepak bola Prancis. Kebanyakan pemain sepak bola ya, Sobat Bahana ya. Soekarno Andi Wijaya, pemain sepak bola Indonesia. Dan Mana Asida, talent aktris penyanyi asal Jepang.
1: Kita masuki waktu sholat asar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
1: You are listening to Bahana FM now.

0: Alay, capek lah, payu alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali. Sobat Bahana, kita jumpai di Sosial Obi kita di sore ini ya. Ya, masih bersama Sandra tentunya, Sobat Bahana. Oh iya. Ya, ini udah jam 16:34 ya di Sobat Bahana di studio kita di sore ini.
1: Tugas? Udah, badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah, udah juga.
1: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang.
3: What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial Obi.
2: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana.

Oke, Sobat Bahan, kita lanjut lagi ya informasi dan juga tips nih buat Sobat Bahan ya, mengisi liburan dengan kegiatan bermanfaat. Ini udah berapa hari nih yang liburan ya Sobat Bahan? Udah jalan 3 hari lah ya, 2 hari baru ya selain hari Minggu ya. Oke, mengisi liburan dengan kegiatan bermanfaat ini dapat dilakukan. Ada 9 kegiatan selama liburan yang bisa dilakukan ya, seperti yang pertama ini ada pengembangan diri ya Sobat Bahan, mengeksplorasi hobi baru. Ini mencoba 7 kegiatan liburan di rumah untuk atasi bosen ya, atau mengikuti program 10 kegiatan liburan. Liburan sekolah yang seru dan bermanfaat tentunya. Nah, pengembangan diri mengikuti kursus online seperti coding atau desain ya, mempelajari bahasa asing atau membaca buku macam-macam, contohnya kegiatan bermanfaat selama liburan. Nah, lanjut kreativitas dan hobi, mulai belajar melukis, menulis dan membuat kerajinan tangan atau mencoba resep memasak yang baru. Dan selanjutnya kesehatan dan fisik ya Sobat Bahana ya, rutin berolahraga, melakukan yoga di rumah hingga merawat tanaman, 50 kegiatan saat liburan di rumah ya Sobat Bahana ya. Oke, itu yang bisa dilakukan. Apalagi nanti, nah nanti kita bahas lagi ya Sobat Bahana ya, apalagi yang bisa dilakukan di sore hari atau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah saat pagi, siang dan sore ya Sobat Bahana ya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih Pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Ima nya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah cepat, Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak, yo cepat. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan koni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
5: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
6: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
5: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.

0: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
1: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Bahan FM, the first choice. Information and music.

Oke, kita masih di Sosial OB. Iya, Sobat Bahana ya. Dan Sobat Bahana ya, yang bisa dilakukan saat liburan sekolah ya, kita boleh tinjau kurikulum, pastikan kurikulum nasional. Apa nih? Oke. Ya, Sobat Bahana, kebersamaan keluarga ini untuk liburan, menikmati liburan ya, kebersamaan bersama keluarga. Ini piknik di halaman, maraton bisa juga maraton menonton film hingga bermain board game bersama keluarga ya. Ini di kegiatan sekolah yang menyenangkan, liburan sekolah ya. Oke. Terus ada lagi aksi sosial dan berbagi, mengikuti kegiatan relawan, volunteer atau kegiatan amal di lingkungan sekitar. Nah, buat Sobat Bahana yang menikmati liburan bersama keluarga ya, Sobat Bahana ya. Ya, boleh dilakukan di tempat liburannya tentunya ya. Atau yang liburan tidak kemana-mana saja, tidak kemana-mana, tetap di rumah ya, Sobat Bahana. Ini juga nggak masalah ya. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Tetap stay tune bareng kita di sini, masih di Sosial OB kita ya. Kita punya musik Kimia Merdeka Sampai Mati. Ya, spesial buat Sobat Bahana yang masih monitor bersama kita di sore ini ya di 100.2 Bahana FM.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752 822 3.

0: 2232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

90,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali nih buat yang menikmati sore, yang jalan-jalan, jogging, yang ada kegiatan ya, yang bersepedaan, jalan kaki ya Sobat Bahana, atau lagi santai aja di rumah, atau menikmati untuk masak di sore ini ya Sobat Bahana, masak sambil nyuci ya Sobat Bahana, diputar di mesin cuci, masak juga ya. Ya, super makmal lah. Ya, dua aktivitas terlaksana dan beres semuanya ya. Dan buat Sobat Bahana nih yang dalam rangka, ini ada satu informasi lagi buat kita semuanya ya. Ini dalam rangka memperingati bulan mitigasi bencana Padang Panjang. Nah, insya Allah akan diadakan bakti sosial totok punggung ya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Acara ini bertempat di Gedung MSAPI Sobat Bahana. Acara ini gratis ya, dari jam 7.30 sampai selesai. Nah, bulan mitigasi bencana ini terselenggara oleh PWI ya, terus juga ada Repa Resource, terus juga Radio Bahana ya Sobat Bahana ya. Ya, dengan bakti sosial tutup punggung ini, tubuh kita sehat, siap untuk selamat tentunya ya. Nah, gunanya untuk tutup punggung, relaksasi, melancarkan peredaran darah, mengurangi pegel dan nyeri ya. Nah, jadi buat Sobat Bahana yang pengen banget ditotok punggungnya, silakan hadir nanti pada hari Minggu depan ya, tanggal 28 Juni 2026 tentunya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya, masih bareng kita tentunya ya. Kita punya dari Tasha Kamila ya, sehari tak cukup sekali. Iya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Nanti pada jam 18 kita punya Voice of Islam, akan ada ceramah agama yang Sobat Bahana ya, kita hadirkan jelang maghrib pada jam 18 lewat 27 menit untuk warga Padang Panjang, Batibu 10 Kota dan sekitarnya. Untuk jam Isya pada jam 19 lewat 42 menit ya Sobat Bahana ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Ban FM ya Sobat Bahana. Kita punya Tasha Kamila, terus ada beberapa lagu lagi sampai jam 18 tepat ya Sobat Bahana. Dan yang lewatkan juga nanti jam 19 sampai jam 21 ada Uni Saleha nanti hadir di Marapalam ya. Buat Sobat Bahana yang suka sekali lagu-lagu Minang, silakan hadir nanti dari jam 18 lewat 21 ya. Oh, jam 21 tanknya. Oke. Di 08212708300. Buat yang mau request lagu Minang. Ya, sebenarnya kita jelang sore, malam, dan sampai tengah malam, sampai jam 23 nanti, sampai kita close di jam 23 nanti malam.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang di dalamnya terkandung salah satu karakter ajaran Islam yang sangat mulia, yaitu sikap kasih sayang. Secara khusus kita akan membahas tentang tuntunan Islam terkait ta'zim atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, dan tuntunan terkait sikap lemah lembut dan rahmah, kasih sayang kepada mereka. Allah Subhanahu

Allah Ta'ala di dalam ayatnya yang mulia berfirman memerintahkan kita untuk mengagungkan, membesarkan, menjaga apa-apa yang Allah hormati, apa-apa yang Allah agungkan. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat ke-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa saja yang agung dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka hal itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara makhluk-makhluknya untuk dilebihkan, diagungkan kedudukannya dari yang lain. Ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan, ya, seperti dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Ada bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya, memiliki keagungan dari bulan-bulan selainnya. Ada Zulhijjah, Zulqa'dah, Ramadan dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah muliakan. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang Allah cintai. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka adalah kaum muslimin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di ayat yang ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah. Kalau di ayat yang ke-30 tadi hurumatillah, di ayat ke-32 sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya fa innaha min taqwal qulub. Hal itu timbul sebagai wujud dari takwa dalam hati pemiliknya. Syiar Allah yang disebut dengan syiar-syiar, syair atau syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan adalah semua ibadah yang tampak. Ibadah yang Allah syariatkan yang tampak, yang dengannya seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah itu. Salat adalah syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan, seruan, kumandang azan itu syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid. Kemudian Al-Qur'anul Karim. Membaca atau tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, ini adalah bentuk-bentuk syiar yang harus kita jaga. Dan mereka yang melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dan menghormatinya, ini adalah bukti dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya kita menjaga apa saja makhluk atau siapa saja makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan utamakan mereka di sisinya, termasuk adalah hamba-hambanya yang beriman. Karena itu ikhwah sekalian, kita dapati di dalam banyak sekali tuntunan Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan arti pentingnya kita menjaga kaum muslimin. Menjaga dari apa? Dari hal-hal yang bisa mencelakakan mereka. Menjaga dari apa? Menjaga apa saja tindakan, perbuatan atau ucapan yang dapat menyakiti mereka. Mari kita lihat di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffihi
an yusiba ahada

minal muslimina minha bisyai. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melewati masjid-masjid kami, maksudnya mendatangi salat berjamaah, datang dan bersama kaum muslimin yang lain, atau melewati pasar-pasar kami, pasar tempat keramaian, banyak orang di sana, dan saat itu ia membawa anak panah. Rasulullah SAW menyebut secara khusus di sini nabel. Nabel itu anak panah yang ujungnya selalu diruncingkan sebagai tanda persiapan untuk apa? Jika suatu saat dibutuhkan, apakah untuk berburu atau untuk qital, ya, berjihad dalam perang. Apa yang beliau SAW ingatkan? Orang yang membawa senjata tajam dengan bentuk anak panah seperti ini mendatangi keramaian, apakah itu sholat berjamaah, masuk ke masjid, atau melewati pasar, di sana banyak orang lalu lalang, tempat berkumpul, falyumsik, kata Rasulullah SAW, pegang anak panah itu. Jangan dibiarkan anak panah itu kesana kemari, tidak teratur, sehingga bisa melukai. Aw liyaqbid ala nisaliha, atau ambil anak panah itu, dia ikatkan. Iqbid, jaga. Kalau orang bawa anak panah untuk persiapan, kan bukan cuma satu, ada beberapa, ada jumlah yang cukup, dan selalu runcing biasanya. Rasulullah SAW mengingatkan mereka yang memang membawa hal yang demikian, pegang dia, jaga senjatanya itu, ya, agar apa? An yusiba ahadan minal muslimina min habisyai. Agar apa? Agar senjata itu tidak mengenai salah seorang di antara orang-orang muslim. Ini perhatikan bagaimana hadis ini hubungannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj tadi. Kewajiban kita menjaga kehormatan kaum muslimin. Kewajiban kita menghindarkan mudarat. Jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan, walaupun itu mungkin ringan. Walaupun itu mungkin kecil, apalagi ini berupa senjata tajam. Secara khusus Rasulullah SAW di dalam hadis yang tadi kita bacakan menyebut anak panah. Dan ini berlaku untuk semua hal yang bisa mencederai, melukai kaum muslimin, saudara kita. Jika kita membawanya, maka hati-hatilah. Hatta sekalipun misalnya kita membawa payung ketika hujan, lalu kita masuk ke keramaian, pasar misalnya, atau di tempat di mana orang berdesak-desakan di sana. Perhatikan yang kita bawa itu. Jangan sampai sodok sana sodok sini akhirnya mencolok mata orang. Nah, ini hal-hal yang ringan. Ini hal-hal seperti ini penting sekali untuk diperhatikan. Ini salah satu karakteristik syariah Islam, demikian sempurnanya, sampai bagaimana kita diajarkan mewujudkan hal-hal yang maslahat sebanyak mungkin dan ke sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin ragam bentuk rahmat atau kasih sayang itu, dan ke sebanyak mungkin objek yang bisa kita berikan maslahat atau manfaat itu kepada mereka. Dan di sisi yang lain kita diperintahkan untuk menjaga mudarat, karena itu di dalam sebuah hadis, la darara wa la dirar, jangan kau mencelakakan diri sendiri dan membuat orang lain celaka, memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ini hadis yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadikan haramnya apa-apa yang merusak jiwa, termasuk rokok. Orang banyak yang gak ngerti juga dikatakan rokok itu haram, kan gak ada lafaznya di dalam hadis, gak ngerti mereka kaidah, gak ngerti mereka banyak sekali nas-nas yang dijadikan istimbat oleh para ulama, diharamkan kita mencederai diri dan orang lain, membuat mudarat diri dan orang lain. Hatta ini, membawa senjata tajam atau membawa hal-hal yang bisa melukai, apa saja. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang menyengaja untuk melukai orang, ya? Berapa kali kita dengar informasi orang-orang yang berprofesi dalam tanda kutip sebagai tukang tambal ban sengaja melempar paku di tengah jalan, ha? Betul enggak? Melempar paku, menebar paku. Sekarang macam-macam pakunya, ada yang di dalam jeruk katanya. Kalau dilindas roda kendaraan langsung tubles, celaka orang. Nah, ini hal-hal yang diharamkan di dalam Islam.
dan mereka yang mengaku muslim hendaknya menjaga syariahnya.

0: dengan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian terkait masalah berkasih sayang ya, menebar rasa kasih sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus bagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perumpamaan ya, tamsil, pemberian perumpamaan itu menjadi salah satu metode tarbiyah Rasulullah ya. Rasulullah memberi tamsil perumpamaan agar diperhatikan oleh umatnya. Ini perhatikan ini, perumpamaan, perumpamaan atas apa? Perumpamaan sikap kasih sayang dan cinta di antara kaum muslimin serta kelembutan, saling berlemah lembut, tidak kasar. Menjauhi sikap egoisme, kekasaran, dan seterusnya yang semisalnya. Seperti apa? Seperti satu tubuh, kal jasad, kata Rasulullah. Jadi satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda itu. Jika salah satu anggota tubuh itu tertimpa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasa sakit. Apa yang mereka rasakan itu tidak bisa tidur dan huma, panas, demam. Begitulah seharusnya seorang muslim dan kaum muslimin secara umum. Seorang muslim menyikapi saudaranya yang lain, dan begitu seharusnya masyarakat kaum muslimin membangun kepribadian islami di diri mereka seperti satu tubuh. Ini masih ada kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa kita ingin memberi maslahat sebanyak mungkin kepada kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menebar dakwah. Salah satunya adalah saling nasihat-nasihati. Salah satunya saling berempati, bersimpati ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain merasa bahagia, kita ikut senang. Karena itu banyak hadis yang Rasulullah SAW ajarkan, kita mengucapkan tahniah. Mengucapkan apa? Selamat jika saudara kita mendapatkan nikmat. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Misalnya kalau ada saudara kita yang baru mendapatkan karunia seorang anak misalnya. Atau saudara kita baru saja mendapat rezeki berupa pakaian baru misalnya, ilbas jadidan. Pakai pakaian yang baru. Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu fi amwalik, di hartamu, di dirimu, di keluargamu, dan yang semisalnya, doa-doa. Ini tanda bahwa kita merasa ikut senang. Merasa bahagia ketika orang lain, saudara kita, berbahagia dengan karunia, termasuk ketika mereka sedang sakit, ketika mereka merasakan kegundahan, kedukaan, kita pun diperintahkan untuk ikut merasakannya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, memberikan tamsil, perumpamaan, laksana satu tubuh. Jadi ketika saudara kita merasakan sakit, kita pun ikut merasakan sakitnya dan mendoakan agar segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan dengan syafaqallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. La ba'sa tahur, semoga penyakitmu menjadi apa? Pembersih, pengangkat dosa, penghapus dosa dan yang semisalnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita ragam bentuk teladan yang Rasulullah SAW berikan sebagai contoh dalam menerapkan, mengaplikasikan wujud kasih sayang kepada orang lain. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma." Abu Hurairah suatu hari meriwayatkan ya, bahwa suatu hari Rasulullah SAW mencium cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, salah seorang cucu dari Rasulullah SAW. Di saat itu ada seorang sahabat yang melihat, wa indahul Aqra ibnu Habis. Jadi Al Aqra melihat Rasulullah mencium cucunya. Rasulullah sangat penyayang. Faqala Al Aqra, lalu apa yang Aqra radhiyallahu an katakan? Inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku, kata Aqra, punya 10 orang anak, tapi gak pernah tuh aku cium, kata beliau. Al-Aqra mengungkapkan apa adanya. Dia tabiatnya begitu. Dia sampaikan apa adanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada beliau? Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian melihat, menengok kepada Al-Aqra dengan memberikan tausiah emas, pesan akan kasih sayang yang seharusnya diungkapkan oleh seorang muslim. Faqal man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka ia tidak disayangi. Demikian agungnya teladan Rasulullah SAW. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mentarbiyah para sahabat dengan bentuk real. Bukan cuma teori-teori, tapi disampaikan dengan bentuk nyata. Beliau mencontohkan, ini loh, seharusnya seorang muslim mewujudkan kasih sayangnya. Karena itu dalam beberapa kesempatan kita dapati beliau SAW mencontohkan, selain di dalam hadis ini beliau mencium cucunya, dalam kesempatan lain beliau dapati ketika memimpin sholat, beliau sebagai imam, terdengar ada tangisan anak kecil. Bah, berarti ada seorang ibu yang membawa anak. Beliau langsung saat itu juga mempercepat, meringkas gerakan sholatnya. Khawatir sang ibu terfitnah oleh tangisan anaknya. Maksudnya apa terfitnah? Khawatir sholat si ibu itu terganggu, langsung hilang konsentrasi, apalagi kalau dilamain. Anaknya nangis, tentu saja si ibu akan gundah kan? Gundah, ini saya terusin ikut sholat bersama Rasulullah atau tidak? Atau saya putus sholat saya? Rasulullah SAW sangat paham keadaan umatnya, sehingga beliau melakukan apa? Hal yang meringankan umatnya, beliau ringankan sholatnya. Tidak berlama-lama, tidak. Karena itu seorang imam ketika memimpin sholat berjamaah, dia harus memperhatikan kondisi jamaahnya. Di dalam jamaah ada yang anak-anak kecil, ada anak muda, anak remaja, ada yang sudah sepuh. Jadi jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata, lihat. Ada yang orang yang sudah sepuh, berdiri saja kaki gemetaran. Apalagi lama. Saya pernah dapat cerita seorang tetangga ya, sudah sepuh, dia sangat rajin sholat berjamaah. Ketika saya ruku, kata beliau, kalau saya lama, itu bergetar. Saya mau jatuh. Saya nasihatkan memang ke bapak itu, sudah pak, kalau sudah terasa seperti itu, langsung duduk saja. Jangan paksakan, kasihan. Dia bergetar karena apa? Pusing di kepalanya. Kelamaan ruku, imam kebetulan anak muda. Imamnya anak muda, senang berlama-lama. Lupa, ketika itu ada jamaah yang sudah sepuh. Karena itulah penting untuk memperhatikan kondisi umat. Dalam posisi kita sebagai seorang imam memimpin jamaah sholat, sholat berjamaah, maka perhatikan. Hadis tersebut terkait bagaimana seorang imam seharusnya memperhatikan kondisi jamaah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'if was-saqim wal-kabir." وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ. Jika salah seorang di antara kalian mengimami salat berjamaah, فَلْيُخَفِّفْ, maka ringankanlah. Ringankan gerakan salat. Maksudnya jangan terlalu lama, tapi juga tidak juga berarti meringankan sampai meninggalkan yang wajib. Bukan berarti begitu ya. Bukan berarti seperti sholat yang seperti ayam mematuk, ya, nggak jelas tumak ninahnya, nggak ada. Bukan berarti demikian. Fali khafif di sini sesuai dengan kadar yang wajibnya. Bukan berarti mengabaikan rukun sholat. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara mereka ada orang-orang yang lemah, wasakim, dan ada juga orang yang mungkin sedang sakit. Dia sakit memaksakan diri untuk sholat berjamaah, kepalanya pusing misalnya. Gak kuat lama-lama. Wal kabir, apa ada orang yang sudah tua, sudah sepuh. Jangan abaikan hak-hak mereka. Adapun kata beliau, wa idza salladukum li nafsi, jika kalian salat sendiri, falyutawil ma syaa, maka perpanjang sesuai dengan yang ia inginkan. Silahkan Anda ingin memperpanjang sholat kalian atau sholat Anda ketika Anda sholat sendiri. Di dalam riwayat yang lain ada lafaz wa fi riwayah wa dzal hajah. Di antara jamaah mungkin saja ada yang punya hajat, punya keperluan, tetapi tetap kuat menjaga sholat jamaahnya, sehingga walaupun sudah sangat mendesak, ini perlu buru-buru, tetap dia datangi sholat berjamaah. Dia berjuang untuk konsentrasi, khusyuk, tapi tetap saja kebutuhannya itu gak bisa dinafikan. Nah yang kayak gini kan gak bisa diabaikan oleh sang imam. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam masa tashrik, di masa beliau SAW hidup, dan di saat-saat itu adalah masa tashrik ya, ketentuan tentang syariat itu.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih, soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
3: Stay with us on the radio.
4: Bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Banah.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
0: Marapalam. Meminta lagu minang malam-malam di radio bahan FM Padang Panjang.
4: Serate koma dua Ban FM. Salam malam dosana pendanga. Alhamdulillah basoba kita balik di Marapalam di malam nanko ya. Alhamdulillah basoba balik Jo Saleha di siko di sana dari pukul 9 malam sampai pukul 21 di Marapalam seperti biasa. Di edisi siar kita pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 di sana ya. Yalah di sana kita ciguk dulu siana nalahado di buku pintu kah?
5: Meninggalkan tukang suara.
4: Halo. Halo, assalamualaikum. Manyo ko mak ambo tadi ko? Mak ambo, udah ngeliat mak ambo. Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Ah, yo mak ambo, yo lain. Sangko hilang tadi tu?
6: Enggak. Nah iya, aku ada orang yang aku kejuk pada manual
4: wajah. Yalah, marapalam wak lima mba?
6: Ya, marapalam ni sehat kak.
4: Alhamdulillah, mak mba bak aku balai sehat, mak mba.
6: Alhamdulillah, amin. Alagu lah ya. Garo bak balampu.
4: Garo bak balampu?
6: Ya, garo bak balampu.
4: Adik, santai. Carian dulu dia. Garobak lampu. Ah, salam-salamlah dulu.
6: Kak, salam betul ya. Selagi ya, kena jaga dulu panjang umur merasa di luar sana.
4: Iya, amin.
6: Salam doa malu, ada berita gunyo. Amin di sana, ada orang jalan, ada orang jalan.
4: Iya.

0: Ada putri segala putri dan raya, dulu zara yo. Tapi segala sampai boleh kau yau lagi nak kemas dua nama nangat ya kupak satu alah. Yo.
1: Adi.
0: Lain gua lea.
1: Lain.
0: Saya kupak satu alah yo. Lain setia. Lima satu alah yo.
1: Iya jadi.
0: Namanya ada lea.
1: Yo.
0: Halo dah.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Dan Kak Bana.
1: Ya dari sana penangga ya. Dari Mak Ambo di sana lama buka pintu kita di malam nangko ya. Iyalah. Kita terima penelpon selanjutnya di sana di belakang Mak Ambo ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anissa lihat.
1: Iyo, Anissa.
2: Iya.
1: Ba'akabah selamu hilang kok.
2: Alhamdulillah, lain seperti biasa, sehat selalu.
1: Kama selamu ndak tampil.
2: Masih di dalam baju?
1: Masih dalam baju. Sangku pergi ke Jakarta lo, mau ikutin si Aldi ya.
2: Kampung
1: ke Solo. Baru pulang.
2: Kampung gitu eh.
1: Baru pulang.
2: Ayo, baru pulang ke rantau ya.
1: Oh, iyalah merantau balik ya.
2: Ya. Bagaimana Anissa sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Anissa apa jawab yang beb apa?
2: Alhamdulillah sehat. Makin manis kita nggak bisa lihat.
1: Ya Allah, samo kabar-kabarnya di awak kau ya loh mah.
2: Apa nama pakai itu bisa lihat?
1: Apa yang memakai itu dia? minyak si nyonyong aja orang nak. Minyak si nyonyong. Eh,
2: request ini saya.
1: Apa lagunya tu?
2: Lagu lama ini saya.
1: Yo.
2: Kalau lagu lama, apa rancak ya? Hanya punya cinta ni punya.
1: Hanya punya cinta, beli ya?
2: Dari Nayola.
1: Beli ya?
2: Itu je lah ini saya.
1: Itu selah. Jadi
2: dari ni saya ada apa ada?
1: Beko berduit je Rayola beko.
2: Berduit je Rayola ya.
1: Iya, hanya punya cinta. Iyalah. Hanya punya cinta.
2: Iya.
1: Iyalah. Jadi salam lah lagi sebab.
2: Salam pertama untuk saya yang imut, yang cantik, yang kamek. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Dok yang sama untuk dia wakko sama yang beb.
2: Ya, taruh yang taknya perubahan ke sadonyo.
1: Ya.
2: Untuk Kak Putri Sagu yang sedang berpacu.
1: Sama sia.
2: Sama sia kalau tu.
1: Iya.
2: Untuknya ya, lekwa. Pergi dalam mulut orang buang ke mana ni saya?
1: Mak Ambo.
2: Ayo, Mak Ambo ya.
1: Iya.
2: Salam ke Mak Ambo.
1: Iya.
2: Untuk ni Rosa.
1: Iya.
2: Untuk Rosa Sado ya kan ni saya?
1: Jadi.
2: Special untuk yang baik je lah.
1: Jadi.
2: Makasih ni saya cantik, kamek dan imut.
1: Iya, sama-sama. Makasih lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak mana?
1: Di sana pandangnya ya. Dari Anissa di sana ya. Lagi belum bergabung di malam nangko di acara Marapalam ya. Minta lagu Minang malam-malam. Ayo di sana pandangnya ditunggu balik untuk di sana nan. Masih Nio meminta lagu, coba kirim salam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayolah, apa kabar Putri Sago?
1: Alhamdulillah sehat dan aku ha ini apa banyak.
0: Alhamdulillah sehat pula aku ha. Hujan hari di Sungai Yang, Sangka.
1: Indah, cerah.
0: Cerah ya. Jadi tadi siang panas ya.
1: Tadi siang malah angin mana ada.
0: Enggak angin.
1: Tadi siang hari galak-galak merindu.
0: Oh, di galak-galak merindu di siku.
1: Galak-galak tiba perni dalam perni tiba galak.
0: Di siku galak ya.
1: Galak ya. Galak ada nih.
0: Galok, galok.
1: Kalau rindu,
0: iya mungkin rindu.
1: Mungkin. Lepas samar-samar baru. Ini apa kabarnya? Maaf kabar.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagu kini.
0: Iya lagunya apa toh?
1: Lagu lama nak.
0: Iya, lagunya apa?
1: Dari siapa lah? Dari Ovilan. Terbuat lah.
0: Judulnya?
1: Cari
0: dulu.
1: Beko diminta judulnya beko dah. Cak cari yang.
0: Ovi ya, jadi awak nama Ovi Pristi ya. Jadi.
1: Iya.
0: Birunya rindu, tanah tapi menanti. Kampianan basagi, memori taman larangan, sujud sajadah, tangi pemupuk cinta, rintang malang kasih di mako, disayang.
1: Apa ni?
0: Rintang malang kasih disayang, tangi pemupuk cinta.
1: Rintang kasih berduet berani?
0: Iko berduet Bibristi, seorangnya?
1: Yang berduet lah ni.
0: Berduet. Iya berduet mana dia berduet. Masih Ovi yang berduet dah. Enggak ada yang berduet dah. Ovi.
1: Enggak ada yang berduet dah.
0: Enggak. Di siko.
1: Enggak boleh. Yang seorang tadi dia lah.
0: Yang berduet ya.
1: Yang terakhir tadi mana?
0: Rintang malang kasih disayang.
1: Aduh.
0: Iya, serius tuh.
1: Iya.
0: Iya. Serius tuh.
1: Serius.
0: Jadi. Iyalah. Salam-salam dulu.
1: Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu, semoga papa selamat, udah rezekinya lancar aktivitasnya nih.
0: Iya.
1: Untuk dua sejoli santaka ya nih.
0: Iya.
1: Anissa Fitri Ayu sama Fitrasinya. Untuk Nambo, untuk Mama Gau, untuk Mama Papa. Untuk Mama Papa.
0: Mama Papa alun lai.
1: Alun ke mana Mama? Alun tibu jadi berang di perang panjang di Maliro. Aka manula belok Mama tadi orang jadi Papa lah tadi nunda.
0: Tidak tahu kamu main.
1: Untuk dasar ceramah.

0: hitam, tafazul sama warni, tajam kembang, untuk umi daliar, untuk pati bude, untuk kena kokeriset, untuk Aziza, untuk Yakan Luang, untuk Dobrin Samungsu, untuk di Bali tempat terkecuali, untuk Negeri Palala, untuk Sada-Sada itu loh nih, salam kompak, salam bangun sana itu loh nih, dari sungai sampai ke Pariaman, sampai ke Solo,
1: jadi
0: Sada-Sada itu loh nih.
1: Jadi
0: untuk wanonen, untuk kru bahana tanpa terkecuali ini.
1: Jadi.
0: Makasih Umina cantik.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Gila ada senak pandangnya ya. Dari Putri Sago di sana ya, di Sungayang, lagi pulau bergabung bersama kita di malam nangko ya. Di belakang Putri Sago di sana, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yup, iyalah, Mbak Akaba Makiniko.
2: Alhamdulillah, sehat apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Jadi, apa lagunya tuh?
2: Dari Boy Sandi ya lagunya. Boy Sandi tuh cari
1: cerita. Boy Sandi.
2: Ya.
1: Lagunya apa tuh? Nah, sebentar. Boy Sandi.

0: Halo?
1: Halo.
0: Halo. Hah?
1: Tadi mau sami sih nama aja dulunya.
0: Tunggu Santa apa? Apa
1: nih? Hah?
0: Tunggu Santa sedang dicarian.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Ada padiah di sesobayang, cinta suci hanyalah mimpi. Luko Udah. Dan bawa mati, padia di rindu berpesarokan, rindu di rambang patah.
1: Padia bawa mati itu loh,
0: padia di sesobayang.
1: Nggak, bawa mati
0: deh. Luko dan bawa mati.
1: Ah, itu je lah.
0: Luko. Alah siap ulang tahun mah Luko je lah. Alah, diagia kue dek tetangga wak ko ha. Oh luko juga lai sanang-sanang wak lai kalau lai lagi kue tu.
1: Kalau sanang kan lah jari. Lewat.
0: Yalah.
1: Ada lewat jalan. Kalau lai gini saya selihat.
0: Iya. Yalah, salam-salam lah dulu mah.
1: Jangan aku mati tu lah, kesalahan lah kat ni tu.
0: Apa lagunya lah?
1: Lagunya dah... Oh, dari Kasutai je lah lah.
0: Kasutai? Nah, aku lagunya tu kan lah. Alah, lah mantap lah.
1: Nak
0: dia tu ke?
1: Nak.
0: Kak Suta itu lacak sama bok tu. Luko, jangan luko. Jangan sayang senang-senang lah dari Boy Sandi. Wak ceria. Jangan luko-luko. Tu luko. Tak wak pasang senang. Kalau lah bau umur kan nak boleh seseso lah.
1: Lima
0: rindu.
1: Lima kan apa yang kalian nak duit.
0: Cinta suci hanyalah. Apa lancak nak? Rindu bapu sarokan tak ada. Itu lagu lagi.
1: Ada ada.
0: Lah mantap. Nampaklah. Awak kan wartawan.
1: Di mana nampak?
0: Lah, nampaklah. Masa tak nampak?
1: Lah, biar sehari lah. Salam lah untuk nak ruang tadi saya tanya, kok Putri Sagong cewek cabua kok?
0: Tidak, nampak dia pemanya di status nak.
1: tadi pergi main mah. Salam lah untuk Putri Sagong.
0: Iya.
1: Aja lupa lagi, kau di sana kau dengan Putri Sagong. Salam lah untuk orang Bali saya sadarnya.
0: Iya.
1: Kayak ubat.
0: Iya.
1: Makembang.
0: Iya.
1: KL memberi mahari. Malah suap dari kuat. Pak, saya perang. Saya bersih-bersih kan.
0: Iya.
1: Kakak saya sadarnya lah sudah ya.
0: Jadi.
1: Di Bukit Kami lah saya sadarnya lah.
0: Jadi.
1: Sepesian saya seleha ya. Tahu lah seleha ya.
0: Tahu lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Nyicak ban seleha.
0: Ini saya nak pandang ya. Dari oh my god, di sana ya lah ikut bergabung di malam nangko bersama kita tentunya ya. Di

0: Yalah, kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik, ini manis.
0: Iya, adik manis pula.
1: Alah, lengkap sedangnya malam kau ini.
0: Iya, alah, selesai.
1: Apa lagu malam kau ini?
0: Iya, apa lagunya tu?
1: Dari Upia Isil, apa sih lagunya yang ada ini?
0: Siapa?
1: Upia Isil.
0: Oh, santai ya.
1: Salamnya untuk mama awak tu ya, bertambah umur semoga selalu dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
1: Itu untuk abak awak tu, abak putra Arifan, itu pula doanya untuk anak tamu.
0: Iya.
1: Tu tu akak beri sago, ada Anissa di Tanjung Barula.
0: Iya.
1: Tu ada mampu yang masuk perdana. Tu untuk kai uban, ada nyawa jumunya si kumbang.
0: Iya.
1: Ada nyawa hitam. Adonyo Bunda Dahliar.
0: Iya.
1: Do TL Bang Rajo Alam jadi adiknya sadonyo. Tu to Anita.
0: Iya, tunggu dulu.
1: Sebentar. Kak Tri do Kak Ikin.
0: Iza.
1: So, Kak.
0: Upe Isil ulah durian, satu hati bagi dua, sikok bagi dua, hutang.
1: Tu.
0: Melangcut.
1: Takin. Melangcut sejuk bunyi.
0: Melangcut.
1: Melangcut melangcut.
0: Iya.
1: Tu untuknya Kak Aldi, istri tercintanya. Semoga sehat selalu pula kan kehamilannya. Belajarkan pula untuk persalinannya beko.
0: Iya.
1: Dibuka kami aja lah Uni.
0: Jadi.
1: Tu salam spesialnya ada Pak Zainal, ada Kak Iwit Kak Deli. Ada Mbak Sri, Mbak Neneng.
0: Iya.
1: Tu pokoknya untuk pasukannya Kak Aldi ada di Jakarta sebenarnya ini tanpa terkecuali.
0: Jadi.
1: Makasih banyak Uni.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonesen.
1: Bye.
0: Ya, dia senang apa nangga ya. Dari

0: Yayasan Penangan di belakangnya iyalah, kita terima ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yup. Gaya.
1: Kak Saleha, sini tuh.
0: Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya mbaknya.
0: Iyalah, gaya mbak Saleha sehat gaya.
1: Alhamdulillah. Berkat doa itu buat kamu lagi sehat-sehat saja, gaik.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Di Gunung.
0: Gaik, di mana tinggalnya, gaik?
1: Di Kacang perbatasan.
0: Oh, gaik. Oh, perbatasan Kacang.
1: Perbatasan Simawang jo Kacang.
0: Oh, perbatasan Simawang Kacang. Bandar Nabakun
1: ni lagi bernama Basi Maka Bandar Simawang Kacang.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Oh, itu tu. Iyalah.
1: Awakkan tak lagu lagi ada dulu Kak Saleha.
0: Jadi, apa lagu awak kini ko?
1: Oh, Anak Ayam tu lah.
0: Anak Ayam? Anak Ayam turun 10.
1: Salam dulu Kak ya.
0: Jadi, assalamualaikum dulu.
1: Salam pertama untuk Kak Saleha. Badarai-darai salam Kak Saleha. Dia mah tahu itu kok. Tak buka pecekian sama tahu itu tahu
0: mana. Iya, tak buka.
1: Nah, tu mangkonyo mama. Kalau mama main itu menyuruh hilang indah, menyuruh dia habis.
0: Iya, jangan menyuruh tampak juga. Iya, tampak juga. Iya, tahu orang sekampuang tak?
1: Tahu orang sekampuang.
0: Alah.
1: Yalah, bagi kek orang kok menyuruh hilang-hilang. Kok menyuruh habis-habis. Dan sampai tampak.
0: Iya, betul-betul.
1: Tampak juga baru menyuruh.
0: Alah.
1: Kalau jadi tampak juga namanya rumah.
0: Iya.
1: Ya, my God. Tak buka pencetik bandara.
0: Iya.
1: Ya, syukurlah. Kalau yang
0: kan iya.
1: Sekali mana yang pulau, dua tiga. Sekali mana yang bidu, dua tiga pulau terlampau magayul.

0: Kita mengita di Mangguang, Bang Al, Nio di Lala, Ma Ambo, Pak De, Bu De, Trisago, Anita, Yayang Betno, Bunda Dahliar.
1: Iya.
0: Wajib lah nanti masih juga, Kak.
1: Tidak ada masuk-masuknya dong, kayak.
0: Ah, kapan awan je ke Putra Tanjung tu?
1: Antah kapan yang kau
0: kira? Wanjai, Wan PA, Wan PJ,
1: iya.
0: Tri, Ikin, PR, Radualam, Wan Mister, Mister Naganyo,
1: iya.
0: Istrinya, Batu Limba, itu dapat salam kompak, salam bersahabat di udara.
1: Iya, jadi.
0: Pokoknya lain sama monitor. Bahana FM dapat salam sehat.
1: Salam jadi.
0: Sehat, salam spesial. Salam istimewa untuk kasalihah sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu adanya.
1: Adi, amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk gaya.
0: Yo, sama-sama. Disudahilah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Halus pisan teteh.
1: Hatur nuhun gae. Iyalah. Ini sana penangan dari gae ya. Lah ikut pula bergabung di malam palam di malam nangko di sana ya. Iyalah masih ditunggu di sana nangka meminta lagu bang kirim salam ya. Iyalah masih ditunggu di siko tentunya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauhannya seru. Wanjai kohan.
2: Menestel ya.
1: Iya.
2: Mana bahasa ya?
1: Alhamdulillah. Wanjai lah sehat kok. Alhamdulillah. Iyalah. Apo? Apa Wanjai ni lagunya?
2: Tentang Nekanjuan dan Adun dan
1: Adun. Apa Wanjai?
2: Apa yang Adun lah?
1: Yang banyak yang Adun. Apa?
2: Nama Tanjuan lah kan lah. Sekiranya itu gak lina yang lain lah.
1: Ada lagu ya. Ayo, apa lagunya?
2: Ya, aku minta dia melalui Boy Sandi sana dekat Tuan
1: lah. Oh iya, Boy Sandi. Ya, yang lain lah.
2: Abu Tasa lah, apa dia melalui sana.
1: Apa lagunya?
2: Apa lah. Lama katan sekarang kurang.
1: Mantap. Makan katan lah gini kaya.
2: Ya, beli dulu yang lebih emak.
1: Jadi, lama katan. Iyalah. Tak usah ajak main gaul ya. Tak usah ajak main gaul. Iya, nak selawat. Yang diajak si Aziza, Trisago. Iyalah. Iyo, yang kamu aja, yang lama durian. Iyalah. Salam lawan.
2: Salam kamu terima ya.
1: Iyo, terima kasih banyak. Iyo. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ini sana pandang ya. Dari Wanjai di sana ya. Lah, sama-sama kita dengarkan

0: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Oh, assalamualaikum kira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kini ko.
1: Kabar bahas ini lagi serba biasa saja kira.
0: Iya lah. Alam makan aja ko.
1: Apa ada?
0: Kau ada katan, lamak katan, lamak katan. Wanjai, iya, Wanjai minta katan durian kau.
1: Ramai dah ada durian ya?
0: Iya, ada durian Sinanto.
1: Baru kemasa.
0: Baru kemasa. Alah, alin masak berarti baru kemasa ya? Mangka baru tu.
1: Alah masak kan Allah jo.
0: Iya.
1: Masak katan durian tu dia.
0: Iya. Iyalah. Apa lagu aja kini ko?
1: Apa enggak ada. Lagu. Menyuruh ilang salai lah lagu untuk apa kata pun tadi ya.
0: Oh, menyuruh ilang salai. Dilang. Salai. Terangnya dek Jo ya.
1: Ada yang nyaman lah. Kan nampak
0: iyo
1: mama kau kan nama
0: apa ayolah menyurat di lalang salai di siletongai aja
1: iyo
0: jadi salam lah aja
1: salam sama dekat saya sayang satu kasih semoga sehat selalu panjangmu teman di sini selamat datang
0: amin doa sama untuk aja
1: salam ada tuh di sana ada TL di kacang
0: iyo
1: ada dalam ada pulut garis loban, ada pate,
0: iya.
1: Ada kali pelarang,
0: iya.
1: Ada upun sendiri semenangnya,
0: iya.
1: Ada pulau Aziza,
0: pulau
1: Bunda Ria adalah,
0: iya.
1: Ada yang baru lah. Ada Puteri Guntur, Puteri Tago di sini ya.
0: Iya.
1: Ada Puteri Tanjung Ika Tanjung. Ada pulau tak? Oh,
0: ya?
1: Kita nyonya siapa? Kita di Manggung. Mari kita lagi sama Pak Jul.
0: Jadi?
1: Ayah kanduan mana cincin? Ayah Ica, Ian. Kalian ayah ada Daar, ada kesana Papa, terus kemudian ada Orean. Di bungkus kamera, kalian nama nenda tetapi nama tak ibu adalah dapat salam kepada dari kepada teman pada kota.
0: Jadi jo.
1: Ya, terima kasih banyak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Ay, di sana pandang ya dari Aju Menu Sukumbang di sana ya lah ikut pulau bergabung di Malam Nangko bersama kita tentunya ya. Ya di sana penangah kita off dulu di sana sambil menunggu azan ya. Kita dengarkanlah Nangka Lewe Koci dulu ya di sana ya.
2: Isi Pak, saya Bung Itung dari BBS mau tanya-tanya.
3: Hah, kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
3: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Catatan Ekonomi Indonesia.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.
5: Sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: kan?
1: Iya biasa.
0: Abon nyebalik cincin nah. Haluang iolo. Nah nombo pakai kukaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi uan. Deh elo udah koe. Ini mau cak balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana?

0: luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
3: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
4: Bahana
5: Rancak Bana.
6: Wan, kayo lamang tapay.
7: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
6: Apolo lah itu.
7: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
6: Di radio Bahana Jo.
7: Tentu lah iyo nyo.
8: Satio hari Rabu Jo Kamis jam 7 malam.
7: Kita telepon saya langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
6: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahana FM Padang Panjang.

0: deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak, yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Syifa tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Nui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala aduh Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko.

0: yo. Model jo motif yang nyancak lo ha. Baseo di ma kote.
1: Baseo kice nyolo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nan di sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliat lah capek.

0: 102,7 Bon FM. Di sana penangan kita berbalik dulu ya. Ha, kita utarakan sebentar dulu ya Wan Jaya. Assalamualaikum.
1: Lain
0: uncu. Ah, apa kabar uncu kini ko?
1: Saya.
0: Yuk.
1: Saya
0: kalau libur ngapain aku tak pergi. Iyo, jadi uncu. Petang lagi kami dek apa beralik kata cuma dek sama jo kawan kan. Tu nak bisa singgah rumah kan.
1: Ya lah kita soalan saya kan tu ni saya hari mati lah.
0: Di Selayang Enco?
1: Selayang. Ya kalau kita kawan kawan kita lagi kan saya bilang kan cerah kawan itu tunggu cuma nanyang besok kasi ya.
0: Jadi. Aman. Dicari waktunya Enco aman. Jadi aman ya Enco.
1: Laki ke sekolah gua kayaknya kan sekali ya.
0: Iya jadi.
1: Kawan kawan tu nak aduh.
0: Jadi. Iyalah.
1: Kau
0: tu lu lah, iyalah, aman. Jadi unco. Iyalah belagu agini malam lu ni. Iya, apa? Apa lagunya ko?
1: Oh, macam yang.
0: Apa ancak?
1: Ano sa
0: sayang? Apa tu?
1: Lahpai lang namin yung sayang sa
0: sayang. Lahpai. Lahpai. Nandi sayang. Elsa Piteloka ya?
1: Ya.
0: Jadi. Iyalah. Salam lah Uncu.
1: Salam sayang.
0: Iya, terima kasih.
1: Ano neng? Sama Gaul. Iya. Sama Rizky.
0: Iya.
1: Daud, Pak D.
0: Iya.
1: Daal, Aldi.
0: Alipike,
1: Dajan Alamin. Bunda Nagigra.
0: Iya.
1: Rizky Tumbang.
0: Iya.
1: Selaye. Ini Dahliar. Alah kisah, hamilah malam itu orang tengok-tengok ini selaya.
0: Iya.
1: Alah kisah-kisah di siangkan malam.
0: Iya jadi, apa jadi?
1: Pokoknya ya para buka marilah.
0: Iya jadi unjuk jadi.
1: Kalau orang libur nyong.
0: Iya, kami PPDB nerima murid baru, tak ada libur orang kantor ada. Yang libur guru-guru, antang kok lah akhir-akhir itu anjala tenang kan, nah baru dapat libur. Iya, jadi.
1: Wah,
0: iya, insya Allah diusahakan. Aman. Jadi. Yo, Uncu. Aman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM. Ya di sana Penangga ya. Dari Uncu di sana ya, ada di Koto Uncu ya. Ayo. Yalah di sana Penangga, di belakang Uncu di sana masih ditunggu di sana ya. Yalah, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, bunda.
2: Bagaimana?
1: Iyo, alhamdulillah sehat. Dari tadi bunda menelpon ya. Kini boleh tanya.
2: Tapi orang tadi kajian.
1: Iyo.
2: Waktu tu orang tanya tadi kan.
1: Iyo.
2: Lagu apa ni apa lah?
1: Apa tu?
2: Supir Batak, tapi yang ceweknya penyanyinya.
1: Apa bun?
2: Supir Batak.
1: Supir Batak.
2: Ya, tapi
1: cewek apa nyanyi? Jadi ceritakan dulu.
2: Ceritakan dulu ya.
1: Jadi
2: alamnya untuk Santago.
1: Iya.
2: Untuk Adija.
1: Iya.
2: Untuk Bayuban. Untuk Menteri Kumbang.
1: Iya.
2: Untuk Jai tadi.
1: Iya.
2: Untuk Pak D, Bu D.
1: Iya.
2: Untuk ada dari Pak D, Jakarta.
1: Iya.
2: Cuaca kebun tadi kan. Ayo untuk ayang tadi magaul.
1: Iya.
2: Mampu tadi ke mana?
1: Iya.
2: Tidak pesalam bisa dono.
1: Iya.
2: Nang menengah. Iya tu nang ceweknya tadi ya.
1: Uo Gambuang iya tu. Udah.
2: Ah.
1: Si Uo Gambuang yang menyanyi sama Edi Coto yang mah.
2: Oh, itu ini cewek seorang bila enggak tahu laki-laki dong.
1: Iya, si Uo Gambuang berduanya, Bon.
2: Oh, enggak tahu berdua dong. Aku enggak lupa tahu salah.
1: Jadi
2: lupa tahu. Lupa tahu cewek kan.
1: Jadi ya,
2: lupa. Itu salah kalian.
1: Jadi, Bon.
2: Ya, tapi namanya pegal salam dulunya kalian.
1: Jadi, iyalah.
2: Itu salah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bon FM.
2: Rancak
1: mana? Di sana Penang ya. Dari Bunda Dalian di sana ya. Lubuk Sao dari Ria Amelia ya. Kita terima penampung selanjutnya di sana ya. Banyak kok. Iyalah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
1: Iyo, dari siapa?
3: Dari Nambiaso.
1: Nambiaso. Siapa ayah Denai, ayah Nadia? Halo? Halo? Buat aku hilangnya kau, ha. Itu nak Nambiaso, tu lah tak. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, Saleha.
1: Yo, Uni. Mbak Akaba Uni ko.
4: Alhamdulillah, kabar Mbak Ayo.
1: Mbak Ayo. Mbak Akaba nya kini ko.
4: Yo, kabar yo, enggak kurang apa sikit Saleha kurang sihat.
1: Kabar di dari Padang lah pulang ni dari Padang ko.
4: Iyo tadi jam 5 baru sampai Saleha.
1: Saleha. Oi.
4: Bisa datang ke rumah.
1: Insyaallah. Insyaallah ya.
4: Jadi esoknya bisa aja kapan Saleha ya.
1: Jadi aman. Jadi.
4: Itu terlalu tarangan saya ojo saat itu akan bakso.
1: Iya makan bakso. Aman. Iyalah aman. Apa lagu lah waktu itu? Lebih ku terangkan dah alko. Capek aja cari ini. Uni beko. Iyalah. Apa lagu waktu ini?
4: Talambek datang tu lah, Saleha.
1: Talambek datang. Jadi, talambek datang. Terakhir mana ya? Ayo langsung salam dulu.
4: Alhamdulillah hari bisa aja gak buang lampi yang lu 5 hari.
1: Iya.
4: Ayolah, salam pertama untuk saya kan, saya nama Tugia, mudah-mudahan sehat selalu keluarga.
1: Iya, jadi aman nih, makasih banyak.
4: Ya, sama-sama.

0: Udah tuan ke perubahan dari masa di Barado
1: iya
0: pun kan fans bahan aku di masa di Barado nak di nak disabian satu persatu do
1: iya
0: jadi kemangan suara aku di huruf itu dalam masa dunia Saleha
1: jadi
0: aduh kok aja lupa Saleha kok jam marah cik Saleha dia sabar ni dia
1: jadi adik
0: oh iya lupa tak ada ada masuk Saleha
1: nak masuk dari kodo.
0: Eh, kamanya?
1: Kamanya tu.
0: Ayolah, Sarah. Terima kasih banyak.
1: Iyo, sama-sama ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Pancak panang.
1: Ini sangat panang ya. Ayolah di sana, selamat malam tu di sana ke sadonyo ya. Itu kita angkat cik penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dalia.
1: Iyo, terputui tadi dari siang kini ko. Halo, jaringan men, iyo jaringan kayak di sana ya. Halo, di sana penangan. Kini ada penayangan film-film di kalau salah di Bancalawe di sana ya. Tidak tahu apa itu. Iyalah terima kasih untuk yang terakhir ko. Kita kirimkan sajalah salam ya yang tidak jadi masuk ko di 5255 terakhir tu. Iyalah mohon maaf tak bisa diangkat. Ya mungkin jaringan lah nak. Iyalah lagu terakhir tadi. Anak-anak belum bisa diputar, ada Wanjai di sana ya, Manjuru di Lalang Salai, ada Sabita Lokal, Lapa Yura Nenda Sayang, Ria Amelia Ubat Sao, itu dari Jio Remik, Talambik Dantang ya, permintaan dari Uni Gani Palala terakhir di sana ya. Ilah terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Ada Bunda Dahliar, Rumah Makan Uncu, Aja Munir, Wanjai, Gai Uban, Aziza, Megaul, Putri Sago, Anissa, Mak Ambo ya di sana ya. Tu ada Uni Gadi Palala terakhir tadi ya. Iyalah. Terima kasih banyak atas santan sidun sana. Mohon maaf kok ada salah-salah kata ya. Di malam nangko, abah minta maaf. Sama-sama maafkan kita gara-gara gitu ya. Iyalah. Amun saya mohon pamit, mohon maaf dulu sana. Insyaallah insya ada bahan-bahan pantun ya. Jangan lupa disiapkan pantun-pantun rancaknya ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat di sana ya. Bila bersama pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kau ada Pak Prajan dengan manusia di acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana dimanapun Anda berada. Setelah di sepanjang sore hingga malam hari ini Anda ditemani oleh Sandra dan Saleha. Dan kembali Praja hadir di ruang dengar Anda untuk malam hari ini sampai pukul 23 nanti. Jalan pukul 22 ya, kita akan dengarkan serangkaian lagu rock ya. Kita ngerock malam hari ini. Dan dari pukul 22 sampai pukul 23 kita akan dengerin bersama lagu-lagu slow rock ya. Dan untuk Sobat Bana yang juga pengen dengar lagu rock atau slow rock kesukaannya, silakan tinggalkan pesan di WhatsApp ya. Hanya melalui WhatsApp, tinggalkan pesan Anda, tulis judul lagunya yang benar. Lagunya hanya dua macam ya, slow rock dan rock. Dari lain musik itu tidak dihadirkan gitu ya. Spesial untuk malam hari ini. Dan jangan lupa, jelang pukul 22 semuanya rock, kita hangatkan suasana dulu ya, rock ya guys. Ya kayak begini nih, Nirvana hadir mengawali jumpa kita di malam hari ini lewat lagunya Smell Like Teen Spirit.

100,2 Bana FM Ranca Bana. God bless dengan kehidupan baru saja kita dengarkan bersama. Hadir di musik-musik rock malam hari ini dari Bana FM Ranca Bana. Dan Sobat Bana, kali ini kita akan dengarkan Metallica ya, dengan lagunya The Struggle Within ya. Mudah-mudahan lagu ini juga akan menghangatkan suasana di malam hari ini jelang kita nonton Pildun tentunya ya. Salam hangat selalu dari studio Bana FM Ranca Bana.

Oke, tadi setelah hadirnya suara dari Jamrud dengan Dr. Suster, dan kali ini saya pilihkan untuk Sobat Bahana semua sebuah lagu dari Deep Purple dengan lagunya Black Knight.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

Attention. You are listening to Honey FM now. 100.FM. Stay direct. 100.FM. Ya, 100.2 Bana FM, Rancak Bana ya, sobat Bana kita di musik rock yang malam hari ini ya. Sementara saat ini pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan bergeser ke yang lebih slow gitu ya, tetap rock gitu ya. Dan di malam hari ini kita akan kabulkan permintaan dari Putra Medan Boda di Selaing Bawah ya. Di malam hari ini pengen dengerin Extreme dengan lagunya Modern World. Dan mudah-mudahan lagu ini akan menghibur kita bersama tentunya di malam hari ini. Diserangkan musik-musik slow rock jelang pukul 23.00.

102 Bana FM Ranca Bana. Demikian sebuah permintaan dari Putra Medan Boda di Sleng Bawah ya. Sebuah lagu yang baru saja dinyanyikan The Extreme dengan lagunya Modern World. Ya baik, kali ini masih dari Sleng Bawah kayaknya ini ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu yang direquest oleh Gadi Palala ya. Mudah-mudahan Anda standby dengan pesawat radionya. Lagu yang akan disuarakan oleh Nicky Astria ya. Ini dia Misteri Cinta. Ya selamat dan selamat mendengarkan lagu-lagu mendatang ini ya.

0: attention.
1: You are listening to Honey Fam now.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.